Omedi ke metsotso e mega gore faletse go rena ya botsupa ge ke dumedise ke bo kwa dikgomo hle mo metseng o lona teng Daniel Lekenang ha jwale ke la ditaba ka nsebeletsong ya PC lona le biso ka gore ke se fihlolong ke le boe jalo bully a bile lwana o tla go renyana botshelela o tla fihla kwa nomana gore nya botsupa lena ha ke le tlang ho ena manta ho itsela bohlano o tla go renya botsupa manta ho fihlela la bone tshwagelo o tla go renya botsupa ho fihlela man ho renya ya borobong me he wa tseba jalo ka kamehla ya le hlophelang ke tebo soto me na ke le thapelo le kanyana ke tla kala jalo ina toba ka ho tlona jalo tshena ho fihlela man ho renya bo robong empahela ho lojolo se bitse ha moho le thabelang tau hlaisa lena la kajeno Miss Falla disanyane o tlahle a re balle jolo ditaba metsetsung e le shumele metsume hlano ka mora rena ya botsupa jolo ka mehla ma medi re thagola jolo ka hana lane ge lokola ke ho rena ke difense ile ntsa itsala ha go ile ha di mona jolo khidina ya phupu hlola matsatsi a mashume a maga go kajeno fela he sire mo sona ke sa di kitse pedi mashwa bidile metsetseletse ke ha re kere le kole he ho rena nalaneng letsatsi lena ke difense ile ntsa itsala